0: Aroha tātua au. Tōka aru liu. Sofu kumu ia, mulai whanau.
1: Ia, nā whanau vētu fia ula api.
0: Mm.
1: Ona me nā whanongo ni tāla.
0: Mm.
1: E poto le te mālo.
0: Poto pāwhia?
1: Ina wanofo mawili receptionist.
0: Mm.
1: Ine i a wane i tua ia ia.
0: Tua ia ia?
1: Te atu puse me le fili.
0: Mm. Mane?
1: I see the a te auli poto le reception.
0: Mm.
1: Mm. On tala le reception se le la fafi te auli de osu nato.
0: Mm. Si te au. E ma tu ala rufu me te maro ole, e sa te auli fai na tala fai tua. Era mi te mau, eri whawhita uri o ora ur whawhita uri o reception. Ari whaita ni maro, lim fiong tara alfa malam. Tu sa rara, lala lo wingol tara te maro.
1: Ana te sa unu o mai ole, ule le olo e lai.
0: Mm, a tu sa rara, lala lo wingol tara te maro, lai whaita reception.
1: I'm still running.
0: Tu sala la almera ma fa foto maro. Sau se se so ani sion fal tuo. You can now listen to
1: 5
0: on iHat. Eu mai vai ver por favor. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tu sana e te mna oe mai. Vili te maha loa se iyo mai tanga te e fosu ani. Iyo e. Ia, wa tai. So fari ulu sen?
2: Maro, le maro te fua.
0: Ia, se fua manu ia sen.
1: Maro te fua sen.
2: Maro te fua. Ia se fia kto maha kuri. Muka au purpo.
0: Sao na mai.
2: Ia pa wari meo. Or saya kulur sini. Ia, saya mengaku kulur. Mau ikut ngono itu?
0: Tusa, oi tahun fail, oi tahun fail fufin. Oh, tomorrow.
2: Aku fail sini sekarang sama ramba. Yang fail ini. Sama di bayi malu dulu. Sama di malu dulu. Kepung itu sama ramba. Sama di bayi nunggu boleh ni.
0: Ia kerana
2: ia
0: ni pasti tahu dia tu. Ya, mana ya? Ia ikut tinggi. Ia pedoran tinggi. Ia kerana malam ayat pun ayam pulang lagi. Nah, mana ya? Tapi, tu soalan tu emisi orang mari. Ah, arul fini tu malam. Vini lu cemar, oleh ia dia faham malu. Ole na mata we bisa bro to lo la wala tu tu fa malam ah na to to tala fa malam ala me ye tat fa ngal wenga fa tal maro ol fa fita uri ana ya o ru ya ah ala fa tal maro se le yo re fa mi tala fa malam ol fa fita uri o to
2: Ole kina kala e kupu me fa pena.
0: Mm.
2: Ye e fa pia kupu.
0: Mm.
2: I'm going to go to the next one.
0: Kelvin Wayne.

0: Why did the toilet paper roll down the hill?
1: Mm.
0: To get to the bottom.
1: To get to the bottom.
2: I'm a toilet paper always going down to the bottom.
1: Saro mai sem, si murmuri, si murmuri longa lua.
2: Si murmuri, ia, orti voli sa boa, ia to ia. Si voli ire sa ia uka fole, fa leo leo leo.
1: Ia, nesa masanya kfao ia,
2: pafua. Nesa ia, ta fai kisang ngai bawa lunga ia par kisang. Onis kiri, ole anka usang ngambu, wai. Ole anka usang ngambu, wai, si voli.
1: Balulua.
2: Ya balu, sabar. Tapi itu balulua. Kalau dia balu,
3: dia kunci orang awe. Dia mulu malvar.
1: Dia kunci orang kaya awa. Waktu alvar.
3: Iya.
1: Waktu umma mukul varu, ini lefui mu.
3: Iya saya lagi.
1: Anak aku ke alvaru, ala lefui mu. Alfu ibu. Alala mungkin makan-makan mai oi dah oma.
3: Oi.
1: Oi marifa. Alala mungkin mai kuliah wa eh lungo leh. Ia mako mako makin mak ya lah ya. Tivoli.
3: Oi.
1: Ia mai siapa ori kakak angah tivoli. Ori ingat lagi lo kong gua lo tivoli. Alala tivoli makin kuat. Ya lah mau faham makin kuat mau ya kau lagi ah. Ia lah kau amir lagi lo. Tivoli ngā rau papa.
2: Au se siri rā Tivoli.
1: Oi, ese isi ngā rau Tivoli.
2: E pia re aru lua Tivoli, e pia re aru lalo Tivoli. Tā aru Tivoli.
1: Ia ele ilo fue mapusua, kare rau siri wā langa mapusua, ele iuru kupe a karunga lua inga.
2: Ngā kupe a kongua. Ora kādi.
1: Tā rau i.
2: Tak kisah ngaji boleh. Tak kau buka lalim berbunyi.
1: Allah.

0: Awa mata roof sini mai Sam Olar le apa.
1: Dan mafu anga ringoa la pesi apa.
0: Nang mafu anga ola ola pesi apa awi fo ingoa ola ola pesi ah.
1: Ei. Ia pastai.